0: homoka
1: yado mata mbuthenya mukutangithira bai bebe atagurite ne ukuhura tibe ukuhura
0: ochu mata tuginya gatano toki homoka
2: metaboine
0: ya kameme kayo kamwe
2: reke tuhomoke.